Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar yang setia program Hikmah Pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, tiada kata yang pantas menghiasi bibir kita di hari yang sangat baik setiap hari ini, dengan lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah, teriring dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang saya angkat hari ini yaitu tentang mewaspadai virus takabur. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, bahwa seseorang itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, atas penglihatan dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas seluruh anggota badannya. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik. Dan jika hati rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang, sebagaimana terdapat dalam ayat ke-7 surah

Al-Isra adalah bersikap takabur terhadap hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita berjalan dengan gaya, jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pengertian dari takabur adalah seperti yang ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka berdasarkan hadis ini dipahami bahwa orang yang takabur itu ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal kaum muslimin, ketahuilah bahwa Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan Haman, perdana menteri Fir'aun, ketika itu ia berkata kepada Fir'aun, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah." Demikian pula Bani Israel, yang mana diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi atau prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur. Yang kedua, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, jenis orang takabur yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh dengan kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan kelebihan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka, karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan dari mereka. Yang jelas, merasa lebih baik daripada yang lain. Para pendengar dirahmati Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepada tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawah dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18, "Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri."
Maka ayat ini bisa diperluas, janganlah kita berpaling dari orang-orang di sekitar kita dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan muka seutuhnya. Jangan hadapkan mereka separuh bagian muka dan pipi layaknya yang dilakukan oleh orang-orang yang congkak dan sombong. Jangan berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri, sebab yang demikian itu benar-benar dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dirahmati Allah, ada hadis Nabi SAW bersabda, sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadduk, yaitu bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terkena virus takabur ini. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri. Dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Para pendengar dirahmati Allah, demikianlah kajian singkat pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga hati kita dibersihkan dan dijauhkan oleh Allah dari virus takabur. Amin ya rabbal alamin. Sekian, afwan minkum, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Sersi Pontianak dalam akreditasi program studi prodi strata 1 keperawatan dan profesi nurse yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT ini meraih predikat atau status terakreditasi unggul. Nah, menurut Ketua Pengurus Yarsi Pontianak, Suhadi SW, ini predikat unggul ini berdasarkan surat keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia. Sementara itu, dalam surat keputusan yang lain dari lembaga akreditasi yang sama, bahwa profesi nurse Yarsi Pontianak ini juga mendapatkan status terakreditasi unggul, dan ini sesuai dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia nomor 0198/PTKES/AKR/PRO/4 Romawi/2026 tanggal 25 April 2026 tentang status akreditasi program studi profesi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Mbak Abang, fenomena penggunaan ruang digital oleh anak-anak ini dinilai semakin memunculkan ancaman baru terhadap perilaku dan perkembangan sosial mereka. Nah, pengawas sekolah ahli muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Ligina Lestari ini mengatakan bahwa ruang digital saat ini ibaratkan ruang kelas tanpa dinding yang memiliki manfaat sekaligus risiko besar bagi anak. Dan keamanan anak di ruang digital ini sangat bergantung pada kemampuan literasi serta pengawasan dari lingkungan sekitar. Dan ia menilai rendahnya tingkat literasi ini menjadi tantangan serius dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Untuk itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, guru, dan pemerintah ini dinilai penting agar anak mampu menggunakan ruang digital secara sehat dan bertanggung jawab. Nah, menurut Wakil Ketua PGRI Kalimantan Barat, Asep Wahyudin, ini menyoroti bahwa penggunaan gawai terhadap fokus belajar siswa di sekolah. Dan dia mengaku banyak menemukan siswa kehilangan konsentrasi belajar akibat terlalu sering menggunakan telepon genggam hingga larut malam. Dan ia juga menilai sebagian orang tua ini masih menyerahkan sepenuhnya persoalan anak kepada sekolah. Nah, padahal Mbak Abang, pengawasan utama itu terhadap penggunaan ruang digital seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, di sisi lainnya, Ketua KPPAD Kalimantan Barat Tumber Manalu ini mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingginya paparan kekerasan dan penyimpangan perilaku sosial di ruang digital terhadap anak-anak di Kalimantan Barat. Nah, bahkan Bu Abang, sejumlah anak di Kalimantan Barat ini sudah terpapar paham radikalisme melalui media digital. Dan pengguna internet oleh anak yang mencapai rata-rata 8 jam per hari ini membuat pengawasan keluarga menjadi sangat penting. Untuk itu, ia mendorong penerapan pengawasan ketat terhadap penggunaan internet pada anak di bawah umur. Dan hal senada pun disampaikan Kabak Wasdik Dit PPA PPO Polda Kalimantan Barat, Kompol Iwan Setiawan, yang menilai lingkungan rumah tangga ini menjadi faktor paling berpengaruh dalam membentuk perilaku anak di ruang digital karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di luar sekolah. Tentunya, ia menegaskan perlunya pembatasan serta pengawasan penggunaan media digital oleh orang tua untuk mencegah anak terjerumus pada perilaku negatif maupun pelanggaran hukum di dunia maya.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Gimana tadi Mbak Abang, Gameboy Mujair tadi? Udah ada yang goyang-goyang pagi ini ya? Wah, tentulah semangat. Lagu dangdut Mbak Abang ya. Lagu dangdut dari Ayu Ting Ting tadi ya. Dan bagi pecinta dangdut sih, kalau udah pagi-pagi dengar lagu dangdut tuh, waduh, tambah semangat gitu ya, energinya nambah. Nah, selain energi, moodnya pun naik nih Mbak Abang ya. Wah, yang tadinya lagi tak mau beranjak dari kursi ya, dengan kue-kuenya, dengan kopi tehnya, dengan lagu itu, aduh, tambah semangat lagi ya. Nggak memulai tadi tugas kerjaan tadi yang sempat tertunda ya, karena tadi ada jeda nak buat kopi apa kan. Lalu ngandel. Biasalah Mbak Abang, kalau dah buat kopi tu, kalau dah jadi tetaplah diminum. Habis kalau dah minum tu, duduk lo nyantai. Leha-leha lo. Kurang kopi kurang, ada lagi kuih tu. Kau lagi cari kuih buat sarapan. Udahlah, lama lah udah. Kalau udah ada dua itu tu, mau ngapa-ngapa tunggu lo, nyantai lo. Itulah dia pagi-pagi ya, pagi ini hari Jumat. Tapi kalau yang pekerja ya, instansi pemerintah maupun swasta, nah ini biasanya langsung siap-siap dah nih nak pergi ke tempat kerja ya. Nah, tapi bagi yang swasta atau wira swasta ini masih nunggu dulu gitu. Santai dulu lah, relax dulu lah, kan kerjaan punya kita gitu ya. Tapi ada gak yang gak mau diam nih Bu Abang, masih dengan semangat bekerjanya di awal-awal, katanya nanti kalau udah siang Bu Win panas, timbul malas. Apalagi kan hari ini Bu Win tahu kan hari apa nih, hari singkat katanya Jumat nih. Jumat nih orang nak umat Islam apa yang laki-lakinya solat Jumat. Nah, pagi ini kata sebentar ya kata orang ya. Pagi habis itu dah siap-siap solat Jumat. Jadi ini di awal pagi lah. Nanti habis solat Jumat baru santai Mbok Win katanya. Iyalah, pilihlah waktu apa, manajemenlah waktu dengan baik, sesuai dengan tadi ya, baik keinginannya maupun sesuai dengan pekerjaannya tadi itu Mbak Abang. Biar habis lancar semualah pekerjaan kita ya. Ndak sia-sia, ndak buang-buang waktu. Belang Mbak Abang pagi hari ini masih kami hadirkan informasi untuk Mbak Abang dari rri.co.id. Mbak Abang sejak dilantik Norsan Krisantus ini memperkuat tata kelola melalui indikator kinerja sehingga belanja APBD dan program OPD itu lebih terukur. Nah, penggunaan indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja daerah IKD ini dinilai mampu mendorong percepatan proyek infrastruktur, bantuan pertanian sampai perizinan usaha sepanjang 2025. Nah, Ketua Pindo Kota Pontianak Andes Acu Simanjaya ini menyebut efektivitas tata kelola tersebut mulai terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan pertama tahun 2026. Nah, sejak 2025 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat konsisten berada di atas rata-rata nasional. Nah, pada tahun pertama pemerintahan Norsan Krisantus, ekonomi Kalbar tumbuh 5.39%, melampaui nasional sebesar 5.11%. Nah, menurut Acuy, kebijakan pro investasi seperti kemudahan perizinan termasuk dorongan pembangunan smelter alumina di Mempawah ini turut berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Wabang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Bengkayang menggelar aksi nyata melalui gerakan tanam atau gertam jagung hibrida di lokasi kelompok tani gembul Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy Babang. Nah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya kolaborasi ini demi kedaulatan pangan nasional. Dan senada dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkayang menyatakan komitmen sepenuhnya dalam mendorong sektor pertanian yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Nah, sebagai bentuk dukungan, pemerintah provinsi ini memberikan bantuan benih jagung sebanyak 2.250 kg untuk lahan seluas 150 hektar serta 7.500 kg benih padi bagi masyarakat di perbatasan. Nah, sinergi ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mencapai target swasembada pangan 2026.